Maka baga maka wari o ya. O zer baga besie o kuam yo ya. Ndi mal be baga besie ma wari no ya.